Raiku pelulyakus pa yang karemas kang manta ang yasak. Pai ka manang chay remas talyangwan ka kontenta kuncho. Aswan pas watukamo huwaki kunatang mana chaskincho. Pikunachos chaskita monak kunatapas harikangme. Iglesia mantata karkong. Munas kawawki, kangka ama mana aling ruay kunataka yachakakuycho. Aswan pas aling kakliata puni ruay. Aling kakta ruah ka Dios pang. Mana aling kakta ruah me ichaka. Dios tamana reksincho. Demetrio mantaka liume alinta rimanko. Kikim pachekak kawasainin pas chayta punin sutinchan. Nyokaiku pas ahina kaskanta punin wilyaiko. Yachan kichistakmi wilyas kaiku kachekak kaskanta. Askapunin kashan kanta rimapayanayka. Ichaka manan kartalyapichu chayku nataka kelkamuikiman. Aswan pas uskailan kangwang tupaikuita munashane uya uya pura rimananchispak. Tahkai kangwang kachung. Kay pikah amigunchis kunang napaikamusunki. Kampas chay pikah amigunchis kunata sapangkangkuta napaikapuay.